Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Afrika dari Toto. Sahabat Galait, pada dasarnya otot memiliki peran penting dalam melakukan berbagai aktivitas fisik ya. Termasuk mungkin hari ini atau besok kita mengikuti lomba 17 Agustusan. Nah, namun aktivitas fisik yang dilakukan dengan intensitas tinggi dan tiba-tiba bisa membuat otot terkejut. Hal ini akan meningkatkan resiko cedera. Karena itu, agar terhindar dari resiko cedera otot, penting untuk melakukan pemanasan sebelum lomba 17 Agustus, sahabat Galait. Dengan melakukan pemanasan, suhu serta aliran darah ke otot akan meningkat hingga dapat membuat otot atau ligamen di sekitarnya menjadi lebih lentur. Jadi, kalau kita berencana untuk mengikuti lomba-lomba 17-an ya sahabat Galait, sebaiknya memang melakukan pemanasan dan persiapkan fisik kita dengan baik. Tapi yang penting juga, kita bisa memilih kira-kira perlombaan-perlombaan apa saja yang diikuti sesuai dengan kondisi tubuh kita.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Girl Light FM, Check Back the Night dari Justin Timberlake. Oh ya sahabat Girl Light, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, kemudian The Ranch Theater, dan dapatkan diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera dalam boarding pass ya sahabat Kelight. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang-orang tersayang.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Girl Light 107,1 FM. Barusan ada Donna Louise, sahabat Girl Light. Oke, selamat pagi Anda semua. Kita masih sama-sama menikmati suasana hari Minggu yang penuh semangat ya, sahabat Girl Light. Sahabat Girl Light masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3. Jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya mudah. Cukup menggunakan nilai raport atau sertifikat UTBK, Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Nah, kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknik Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, sahabat Kelight, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, hingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka sampai 4 September 2026, kuota terbatas untuk mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR ini ya sahabat Kelight, Fakultas Teknik Universitas Pasundan, dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Oke, Light 107,1 FM. Dapat terasa kita sudah memasuki paruh terakhir Weekend Spirit hari ini, satu hari menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, sahabat Kelight. Sahabat Kelight, info dari Kementerian Olahraga, Kemenpora kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Menpora Erick Thohir menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembenahan di internal Kemenpora memberikan hasil yang positif. Bagi Menpora, peningkatan kinerja dan capaian WTP ini menjadi dua indikator yang menunjukkan berbagai perbaikan yang terus dilakukan Kemenpora. Bukti ini sekaligus mengapresiasi kepercayaan Presiden Prabowo yang memberikan keleluasaan kepada pihaknya untuk melakukan transformasi birokrasi.

0: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Oh, 7.1 FM.

que live trate studio coma sat FM dari Rockshy. Love, love, love. Kita lanjutkan kembali sahabat Kalait Weekend Spirit hari ini. Dan sekarang ada info menarik untuk Anda. Halo Bandung, siap jadi pemenang di era AI? Jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang akan hadir 19 hingga 23 Agustus 2026. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada 29 Agustus 2026 mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI. Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri ya sahabat Galait dan pengambil keputusan. Yuk, perluas wawasan, bangun koneksi baru, hingga siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI ini. Bandung Marketing Week 2026 saatnya menang di era AI. Nah, untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0821-1331-1176. Sekali lagi, 0821-1331-1176.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kelight FM. Sahabat Kelight, Ambare Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda, juga kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta picanha di sangwan, sahabat Kelight. Steak khas Brazil dipadukan dengan nasi. Nah, dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart Ambare Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambare Biru dengan lokasi strategis di Jalan Panaitan 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, intimate wedding sampai 150 pax. Bahkan ada area biliar ya untuk Anda bersantai. Untuk informasi lebih lanjut, reservasi dan kerjasama, silakan menghubungi WhatsApp 0877-7755-3050. Sekali lagi 0877-7755-3050.

Ke Light 107,1 FM. Usai sudah sahabat Ke Light, temu suara kita dalam Weekend Spirit untuk hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Saya Kujang Suryalaga, segera undur diri, selamat menikmati hari Minggu yang menyenangkan, dan mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu-waktu yang ada di hari Minggu ini dengan produktif ya sahabat Ke Light. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Anyway, take on music everywhere. 107.1 FM.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107,1 Kelight FM Bandung Saints Firing Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, senang sekali saya Nadanis Rina dapat menemani Anda kembali di Sinel Light. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, sahabat Kelight, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu ya. Seperti biasa sahabat Kelight, di Sinel Light Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda di 0812-203-1972. Selain itu akan saya hadirkan informasi-informasi menarik seputar film yang sayang sekali untuk dilewatkan. Kita akan bersama-sama sahabat Kelight hingga pukul 3 sore nanti.

107,1 KLR FM Bandung's Inspiring Sound. Halo Bandung, siap jadi pemenang di era AI? Jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang hadir pada 19 hingga 23 Agustus 2026. Selama 5 hari, Bandung akan jadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas, hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada 20 Agustus 2026, mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI, Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Yuk, perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026, saatnya menang di era AI. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0821 1331 1176.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Song. Sahabat Kelight, ada Nada di sini yang nemenin Anda hingga pukul 3 sore nanti di Scene Light. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang tadi sudah bergabung dan request lagu-lagu terbaiknya. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Ana dari Toto yang direquest oleh Mbak Desi. Selamat siang Mbak Desi, semoga lagunya menghibur ya. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Bidadari dari Andre He Hanusa yang direquest oleh Baria di Cipatik. Terima kasih sudah stay tune dari pagi. Salamnya untuk semua pendengar. Terima kasih Baria. Kemudian sudah hadir ada Ibu Ruri, requestnya lagu Won't You Miss You Love You dari John Sekada. Terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan ya. Dan sebentar lagi akan kita hadirkan lagu Menghujam Jantungku dari Tompi yang direquest oleh Kak Jill. Terima kasih sahabat-sahabat Kelight. Dan juga sudah hadir ada Pak Henry requestnya Fiesta de Rio. Nanti akan coba saya putarkan ya. Oke sahabat Kelight, saya bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti. Silakan Anda request di 0812 203 1972. Ini dia Menghujam Jantungku.

Bandung's Inspiring Sound 107.7 FM. Sahabat kalian, lagu tersebut Delirio dari Luis Miguel, di request oleh Ibu Tuti.

0: Terima kasih Ibu Tuti, semoga lagunya menghibur ya di akhir pekan ini. Dan setelah ini akan kita putarkan requestnya oleh sahabat Tiat di Cicahem, requestnya Just Once. Tapi sebelum itu, sahabat Kelight udah tahu belum? Di Jalan Aripan nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.
1: All the love you got left, I'm just giving up right now for this singer, James Ingram. Your favorite song,
2: Yay Poodle.
1: Cue, listen.

Bandung's Inspiring Sound 107.1 FM. Sahabat Kelet, dalam menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-81, saya ada informasi tentang film pendek musikal berjudul Di Bawah Langit Timur yang cukup menarik perhatian karena mengambil cerita dari pedalaman Papua dan dibuat dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Film ini ceritanya tentang kisah Libo, seorang anak Papua dari pedalaman yang melakukan perjalanan menuju sebuah upacara bendera. Perjalanannya bukan sekedar soal datang ke upacara, sahabat Kelai, tapi juga menggambarkan perjuangan harapan persatuan dan rasa cinta kepada tanah air. Dan yang menariknya, film ini ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan dan rasa cinta tanah air bukan cuman milik masyarakat yang tinggal di kota atau di pusat pemerintahan, tapi juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal jauh di pedalaman Papua. Film Di Bawah Langit Timur ini menggunakan latar distrik Wamema, Papua Selatan, sahabat Kelight. Jadi lewat cerita yang sederhana dari seorang anak Papua ini, kita diajak melihat Indonesia dari sudut pandang yang berbeda, jauh dari hikuk piruk kota, dan tapi rasa cinta tanah air tetap sama. Oke, sahabat Kelight, saya Nada Nisrina masih bersama Anda, masih panjang perjalanan kita. Silakan Anda masih bisa request di 0812 203 1972. Saya tunggu request dari Anda ya.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, terima kasih Anda masih bersama kami di Scene Light. Sudah hadir ada Pak Sandi, requestnya So Am I dari Alpha Mix. Salam-salam untuk penyiar, kru, dan sahabat Kelet FM. Siap, terima kasih Pak Sandi, selamat siang. Lagunya sudah saya persiapkan ya. Tapi sebelum itu sahabat Kelight, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta pikan hadi sangwan, steak khas Brazil dipadukan dengan nasi. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai. Untuk informasi lebih lanjut, reservasi atau kerjasama, silakan hubungi WhatsApp 0877-7755-3050. Sekali lagi, 0877-7755-3050.

0: pagi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1 FM.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Scene Light. Kali ini kita bahas film yang masih berkaitan dengan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada film Sultan Agung Tahta Perjuangan Cinta. Film kolosal Indonesia ini yang mengangkat kisah sejarah Kerajaan Mataram Islam dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Dan film ini berdurasi sekitar 2 jam 28 menit. Ceritanya tentang kehidupan Raden Mas Rangsang yang kemudian dikenal sebagai Sultan Agung. Ia adalah putri Prabu Anyakrawati, Sultan Mataram II. Menariknya sahabat Kelight, sejak muda Raden Mas Rangsang belajar di sebuah padepokan dan orang-orang di sana bahkan gak tahu kalau dirinya sebenarnya adalah anak raja. Dan ketika ayahnya meninggal pada 1613, Raden Mas Rangsang akhirnya harus kembali ke lingkungan kerajaan. Ia kemudian naik tahta sebagai Sultan Agung Hanyakrasuma. Salah satu konflik yang diangkat dalam film ini ketika ia harus memilih antara cinta dan tanggung jawab sebagai seorang raja. Ia bahkan harus berpisah dengan kekasihnya sahabat Kelet, yaitu Lembayung, demi menjalankan tugas sebagai pemimpin. Selain soal kehidupan Sultan Agung gitu ya, film ini juga memperlihatkan perjuangannya menghadapi VOC atau Belanda setelah VOC dianggap mengkhianati kerjasama dengan Mataram. Sultan Agung mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Batavia. Dan serangan pertama terjadi pada 29 Agustus 1628. Sobat Kelet, yang menarik film ini juga punya karakter perempuan yang kuat, yaitu Lembayung. Bukan cuma digambarkan sebagai kekasih Sultan Agung, tapi Lembayung juga ikut dalam perjuangan melawan VOC dan bahkan terlibat langsung dalam pertempuran. Jadi Sobat Kelet, Sultan Agung Tahta Perjuangan Cinta bukan cuma film tentang peperangan gitu ya, tapi juga tentang perjuangan seorang pemimpin, pengorbanan cinta, dan usaha mempertahankan tanah Jawa dari VOC. Kalau sahabat Kelet suka film sejarah yang dibalut drama dan kisah cinta, film ini bisa jadi salah satu pilihan untuk ditonton ya sahabat Kelet. Oke, saya Nada Nisrina masih bersama Anda di Scene Light hingga pukul 3 sore nanti. Silakan Anda request lagu-lagu favorit Anda di 08122031972.

107.1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Yuk siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WhatsApp 0815-7304-9550. Bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026. Jadi, jangan sampai kehabisan kesempatan. Yuk jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di garis start. See you there!

FM Bandung, Sense Priming Song. Sahabat Kelight, saya Nada Nisrina masih bersama Anda di Scene Light hingga pukul 3 sore nanti. Dan sudah hadir ada Mas Ali di Cijerah yang request lagu Sometimes dari Britney Spears. Salamnya untuk penyiar, kru, dan sahabat Kelight FM, sehat selalu. Terima kasih Mas Ali, lagunya sudah saya persiapkan ya. Kemudian sudah hadir juga ada sahabat Omi di Gerlong. Requestnya I Wanna Dance With Somebody dari Whitney Houston. Terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan juga ya. Tapi sebelum itu, sahabat Kelight, belakangan ini sedang ramai diperbincangkan soal film horor asal Indonesia terbaru yang berjudul Perumahan Ladaland. Film ini remake dari film horor Thailand, sahabat Kelight, yang judulnya juga sama, Ladaland, yang dikenal dengan cerita teror di sebuah kawasan perumahan. Ceritanya ada sebuah keluarga yang pindah ke rumah baru di kawasan perumahan. Awalnya mereka berharap bisa memulai kehidupan yang lebih nyaman, tapi ternyata setelah tinggal di sana mulai muncul kejadian-kejadian aneh dan gangguan mistis. Teror yang mereka alami juga bukan cuma membuat suasana rumah jadi menyeramkan, sahabat Kelight, tapi juga perlahan mengganggu hubungan dan kehidupan keluarga tersebut. Jadi horornya gak cuma kemunculan hantu gitu ya, tapi juga gimana sebuah keluarga menghadapi ketakutan yang datang dari tempat tinggal mereka sendiri. Nah, yang menarik, sahabat Kelight, karena ini film di remake dari film Thailand, cerita Perumahan Ladaland ini ngasih kisah yang udah dikenal dari film aslinya versi ke versi Indonesia. Buat Anda yang penggemar horor, ini bisa jadi salah satu film yang menarik untuk ditunggu ya, sahabat Kelight. Jadi sahabat Kelight, coba bayangkan gimana kalau misalnya rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman gitu ya, malah menjadi tempat munculnya teror. Serem banget ya. Kalau Anda pindah ke rumah baru terus ternyata ada kejadian-kejadian aneh, kira-kira masih berani gak nih tinggal di sana? Oke sahabat Kelight, saat ini akan kita putarkan Sometimes dari Britney Spears.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Maju usahanya. 107.1 FM.

107,1 FM. Sahabat Kelet, lagu tersebut Just to See Her dari Smokey Robinson sudah hadir sahabat Kelet dalam Scene Light. Ada informasi lagi sahabat Kelet, kalau tadi film Perumahan La Dalen tentang teror mistis di rumah, kali ini ada film yang unik banget dan masih dengan latar perumahan ya sahabat Kelet, yang menceritakan tentang dinosaurus yang masuk ke dalam perumahan. Film ini judulnya The End of Oak Street dan disutradarai oleh David Robert Mitchell. Ceritanya tentang keluarga Platt yang tinggal di sebuah kawasan perumahan bernama Oak Street. Awalnya kehidupan mereka berjalan normal sahabat Kelet, seperti keluarga pada umumnya gitu ya. Tapi semuanya berubah setelah muncul kejadian aneh dan pancaran cahaya misterius yang membuat kawasan tempat tinggal mereka seperti berpindah ke dunia lain. Dan disinilah masalahnya mulai berada gitu ya. Mereka ternyata berada di sebuah lingkungan yang dipenuhi makhluk-makhluk prasejarah termasuk dinosaurus. Jadi bayangkan saja sahabat Kelet, kalau Anda biasanya keluar rumah cuman ketemu tetangga, sekarang malah harus waspada gitu ya, jangan sampai ketemu T-Rex. Tapi film ini bukan cuma soal lari dari dinosaurus sahabat Kelet, keluarga Platt juga harus mencari tahu sebenarnya ada apa sih yang terjadi di Oak Street ini, kenapa mereka bisa sampai ada di dunia tersebut, dan gimana cara mereka bisa kembali ke dunia normal. Jadi ada unsur misteri yang perlahan dibuka sepanjang film, dan yang menariknya lagi, film ini juga membawa drama keluarga. Jadi di tengah situasi yang kacau dan penuh bahaya, mereka tetap harus menghadapi masalah dalam hubungan keluarga dan berusaha bertahan hidup bersama. Untuk sahabat Kelet yang penasaran, The End of Oak Street ini sudah tayang di bioskop sahabat Kelet, sambil menikmati long weekend Anda, boleh Anda sambil nonton film yang satu ini ya. Oke sahabat Kelet, sudah hampir selesai kebersamaan kita, silakan Anda masih bisa request beberapa lagu lagi di 0812-203-1972. Saya akan bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kilat, berakhir sudah kebersamaan kita di Sinlight hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sudah request lagu-lagu terbaik Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga informasi yang saya sampaikan tentang film tadi dapat bermanfaat bagi Anda sebagai referensi tontonan film Anda di long weekend ini ya. Selamat menikmati long weekend Anda, sahabat Kilat. Semoga Anda semua sehat selalu dan semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Saya Nada Nisna pamit, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,1 Kelight FM Bandung Sense Wearing Sound. Sahabat Kelight, udah tahu belum? Di Jalan Haripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Haripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

107,1 Kelet FM. Sahabat Kelet, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta pikan hadi sanguan, stik khas Brazil dipadukan dengan nasi. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai. Untuk informasi lebih lanjut, reservasi atau kerjasama, silakan hubungi WhatsApp 0877-7755-3050. Sekali lagi, 0877-7755-3050.

107,1 Kelight FM Bandung Sense Farmingsan. Sahabat Kelight, halo Bandung. Siap jadi pemenang di era AI? Jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang hadir pada 19 hingga 23 Agustus 2026. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas, hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada tanggal 20 Agustus 2026. Mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI, Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Yuk, perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Weeks 2026, saatnya menang di era AI. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0821 1331 1176.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Your inspiring radio station, the best in Bandung.
3: On 107.1.
4: On 107.1.
5: 107.1.
6: Hey,
2: Bandung.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sobat Kelight, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. You siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah. Cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WhatsApp 0815-7304-9550. Bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus 2026. Jadi, jangan sampai kehabisan kesempatan. Yuk, jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun World 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di garis start. See you there!

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: 107.1 K-Mod FM. Time for more music. Bandit inspiring sounds.

Bandung's Inspiring Song 107.7 FM. Sahabat Kelight masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini, Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3. Jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat, hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapot atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wira usahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September 2026. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: Oh, 7.1.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat K-Light semua. Jumpa lagi di Light Rock edisi 16 Agustus 2025, malam kemerdekaan ya. Mungkin lagi pada rame menyiapkan dekorasi ya di lingkungan sekitar. Pertama-tama mungkin kita mau mengucapkan berduka cita dulu ya buat teman-teman kita di Nusa Tenggara Timur ya, yang kena bencana pada pagi hari ini. Semoga semuanya diberikan ketabahan ya, kekuatan.
1: 24 tahun lalu saya itu
0: di sana ya.
1: Ya, oh, 92 iya. Flores.
0: Oh iya.
1: Hari Sabtu.
0: Oke, oke. Belum ya, ini kita belum opening nih Kang ya. Oh, jadi iya, seperti biasa ada Kang Arif.
1: Ya.
0: Yes. Ada saya dan ada Kang Gowo nih ya, karena kalau lagi Light Rock Society mah ya. Apa kabar Kang Gowo?
2: Alhamdulillah, assalamualaikum.
0: Iya. Malam ini spesial nih Kang Arif nih.
1: Malam ini spesial.
2: Spesial dan mengerikan.
0: Mengerikan.
3: Der.
1: Kita akan berdiskusi ngobrol lah ya.
0: Yeah.
1: Bincang-bincang dengan salah satu band lokal di Bandung yang malam ini telah hadir di studio kita ya.
0: Betul. Jadi, ya. Tapi ini mah kayaknya yang tahu bukan cuma orang Bandung doang nih.
1: Ya, kayaknya udah.
0: Iya, ini mah seluruh dunia.
1: Boleh saya waktu bikin promonya, wah, Dajjal datang, cina. Aduh, suksia Dajjal. Ulah wakah datang, masih kena betah ya.
0: Tah, eta. Saya mah khawatirnya cuma satu kan, kita ada jurnalis ya, Kang Bons ini dari Kabaran Bandung. Hah? Takutnya bikin judulnya teh Dajjal muncul di K-Light gitu kan. Waduh sih aku mah gitu kan.
2: K-Light mendatangkan Dajjal. Gitu.
1: Ya, sobat K-Light semua sekali lagi sudah hadir di studio ada teman-teman dari Dajjal ya. Mungkin nanti akan kita memperkenalkan diri, dan buat sahabat K-Light semua yang nanti akan ikut berpartisipasi dalam diskusi ngobrol dan lain sebagainya, silakan ya, di 02 812 203 1972 ya.
0: Iya.
1: Itu silakan kalau mau bertanya-tanya seperti apa gitu ya.
0: Iya.
1: Ben Dajjal itu. Namanya mengerikan tapi orangnya sih mengerikan. Tidak mengerikan.
0: Insyaallah.
1: Insyaallah.
0: Sama ini mungkin buat sahabat K-Light sama Light Rocker semua, selain kita on air di biasa di radio, malam ini kita juga live via TikTok Kang.
1: Oke.
0: Okay. Ya, di Radio K-Light Bandung, silahkan kalau mau bergabung. Jadi sekali tidak hanya suara aja, bisa lihat muka-mukanya nih ya.
1: Ya, ya.
2: Yang pengen lihat Dajjal seperti apa?
0: Ah, betul.
1: Iya sebenarnya. Ya, sahabat K-Light semua, kita di interval pertama ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, Kang Andi, Kang Gowo ya. Ya. Seperti biasa, tapi sebelum mulai kita akan putarkan dulu lagu dulu lah.
0: Tadi sih udah.
1: Oh sudah ya. Oke, okay, ya. Saya belum hadir ya.
0: Oh belum hadir. Iya. Ya, mungkin ya. Mau minta maaf dulu buat sahabat kalian semua, kita agak startnya agak terlambat sekitar setengah jam ya hari ini karena jalanan juga ramai. Ya itulah banyak keramaian lah ya. Si malam hari ini.
1: Macet, dan saya macet. Tadi ternyata jam 5 harus jadi mentor.
0: Oh,
1: fotografi, betul. Jadi ya terpaksa rada telat juga.
0: Rada telatnya. Ya. Oke, siap lah. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting mah seru lah malam
1: ya,
0: ini.
1: Oke.
0: Oke, kita mulai aja Kang nih.
1: Ya, mari kita mulai aja ngobrolnya. Kita perkenalkan dulu barangkali dengan teman-teman dari Dajjal. Ya. Ya, mungkin sebelah kiri saya bisa memperkenalkan diri dulu. Yang tungkul wae dari tadi ini.
4: Halo teman-teman, kenalin nama saya Dendi Benduh.
1: Dendi Benduh.
4: Ya, kebetulan saya pegang
1: Benduhnya, ya. Sanes Bendunya.
4: Sanes. Benduh mah pundung. Benduh.
1: Ya,
4: abdi mah ceria.
1: Sareng Dendi Benduh.
4: Ya.
1: Mangga. Dendi Benduh nyepang naon?
4: Abdi.
3: Capi.
1: Nah, jika ya pegang apa gitu instrumennya?
4: Instrumen gitar.
1: Gitar.
0: Ya, gitar.
1: Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah.
2: Ya. Mangga. Halo, saya Asgin.
1: Asgin.
2: Asgin.
1: Asgin.
2: Asgin.
1: Asgin. Asgin.
2: singkatan Asep Ginanjar.
0: Mantap.
1: Iya ya. Sarang Kang Asgin. Kang Asgin nyepeng naon?
2: Gitar.
1: Gitar. Oke, okay, gitar. Oke okay, ya. Mangga sekarang
5: saya lahir.
1: Lahir. Lahir.
0: Saya juga
1: lahir. Saya lahir di mana? Di Sumedang. Lahir namanya.
5: Lahir.
1: Siap. Ini unik namanya lahir.
0: Namanya ya? Unik betul.
2: Lahir megang apa? Lahir.
1: Megang
2: lahir,
1: apa?
5: Megang drum.
1: Megang drum. Ya. Kemudian
6: halo, saya Barok. Saya penyanyi lah, pegang apa?
0: Pegang mic.
1: Jadi instrumennya mulut, paru-paru. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ya.
0: Iya.
1: Kang Dendi, Kang Asgin, Kang Lahir, Kang Barok. Ini Dajjalnya mulai kapan, tahun berapa sih mulai dibentuk?
0: Sejarahnya lah.
1: Sejarahnya
2: Dajjal. Ketuanya ya,
6: nah, 94 pembukuannya. Kalau itu 93 tuh baru-baru mulai ya pergerakannya. 94 baru dikukuhkan gitu. 94.
0: Oke.
2: Bentar lagi ulang tahun
0: ke berapa
2: tadi? Oktober.
6: Oktober. Oktober itu ya bodoh ya.
0: Apalan Kang.
2: Kurang ningali di Lunaska Oktober 10 Oktober. Oktober. Oh,
6: pas hari iya berarti ya. Oktober teh.
2: 10 Oktober.
0: Oh iya. Gerah. Wah, ini mah veteran lah ya di
1: 94 kancah. Itu sudah Bang formasi Bang. Inti atau formasi begini maksudnya ada Kang Dendi, Kang
6: belum. Ini Asgin. Formasi anggaplah terbaru lah gitu.
1: Terbaru ya.
6: Si Dajjal itu udah gonta pasang gonta ganti lah gitu. Gonta ganti personil dari mulai banyak sih. Boleh disebutkan. Mudah-mudahan nih formasi ini awet
1: ya.
0: Amin.
1: Kalau bassnya siapa yang megang atau ada additional musician?
6: Sekarang itu untuk posisi bass belum ada
1: ya.
6: Tapi saya serahkan dulu
1: audisi.
6: Untuk pengisiannya mungkin saya mah serahin ke anak-anak.
1: Oke ya.
6: Gimana tens.
1: Oke. Nah, jadi sejak tahun 90-an ya, pertengahan ya, kira-kira 94 tadi ya. Berarti sudah cukup panjang ya perjalanannya ya.
0: Betul.
1: Ini. Jadi sahabat kalian semua, kalau mungkin karena terus terang saja skena musik underground di Bandung memang jarang terekspos itu ya. Bayangkan dari tahun 94 sudah eksis kan band ini. Mudah-mudahan dengan tadi diundangnya band Dajjal ini ke radio, teman-teman sahabat kalian semua bisa ngerti gitu bahwa di Bandung ada band yang namanya Dajjal gitu kan.
6: Dan Buja.
1: Apa namanya? Tidak pernah terekspos sebelumnya kan begitu.
0: Iya, lebih kalau
2: di underground mah udah
0: lumayan di ini.
1: Ya, betul.
0: Di, soalnya memang, di Instagram itu Kang Vicky ya, vokalisnya Hai yang kemarin datang sini itu bilangnya idola masa remaja katanya.
1: Untuk kalangan underground ya.
0: Betul.
1: Kenapa milih nama Dajjal?
0: Nah, ini mungkin sering ditanyain ya, tapi
1: saya tadi aja di thread
0: harus diceritain.
6: Emangnya lamun misalnya itu serem gitu nya.
2: Padahal malah ide
6: lucu eta tuh sebenarnya gitu.
0: Kumaha?
6: Dulu sebenarnya singkatan ya. Sebetulnya bisa disebut singkatan oke, bisa disebut naonnya? Dulu kan nongkrong tuh di BIP.
1: Ya.
6: 9.
2: Enggak usah malu-malu sebutin aja.
6: Era suk sedih jadi nanti. Barulah di situ teh nyari-nyari dulu ini ya, si nama belum ketemu. Banyak sih sebenarnya nama itu. Cuman yang paling bisa dibilang kontroversialnya dari jajaran jalan. Kan kita suka nongkrong tuh di BIP depannya. Kita juga dapat personelnya di situ. Kayak gaming, body gitu. Dudeng juga suka nongkrong di situ. Akhirnya tercetuslah nama Dajjal dari jajaran jalan.
0: Jajaran jalan.
2: Pasti jajaran jalan lu ngelihat apa?
6: Ah, beli kopi mas.
7: Sungkan
6: ciki-ciki gitu.
7: Soalnya nongkrongnya di BIP kan BIP. Pada
0: iya. Pada zaman itu katanya. Zaman itunya.
7: Favorit. Oh,
1: iya memang jijik tempat nongkrong kan waktu itu.
7: Iya tempat nongkrong.
1: Oh jadi Dajjal itu sahabat kalian semua, jadi jangan salah artikan. Bisa ya. Saja diartikan yang lain, bisa juga sebetulnya artinya adalah di jejeran
0: dari jejeran
1: jalan. Karena ya mungkin dari background teman-teman dari Dajjal ini berangkat juga dari musisi di jalan kan begitu jalan. Ya. Terus kemudian membuat karya yang kemudian menjadi lebih fenomenal.
0: Gitu, betul. Ini, ya. Tapi Kang Arif ini kalau kita ngelihat di sini kan. Ya biasa-biasa ya teman-teman Dajjal. Entar kalau lihat di panggung mah beda ya, enggak kayak gini ya.
1: Beda. Kang Barok tuh kalau mentar pakai predator
0: segala macam gitu.
1: Iya. Ayeuna mah teh pakai pakaian predator. Di panggung mah jadi teman-teman Dajjal itu nanti coba lihat di YouTube-nya ya yang single terbaru itu yang ada yang apa? Obtus. Silakan lihat bagaimana penampilan teatrikal dari Dajjal. Menurut saya sangat luar biasa lah. Dan itu Kang Barok ini ada di depan saya nih pakai pakaian predator. Ting predator naon sih tatanya?
0: Monster atau apa?
6: Bukan predator sih.
1: Monsternya.
6: Bukan. Ya, ada yang bilang orang-orang si monster kagut teh. Kadang ada si setan mules
1: kalau. Setan mules.
6: Orang apa bilangnya gitu setan mules nih sini. Lalu dulu kan sambil kayak pegang gini pegang perut kalau bernyanyi anjir bernyanyi.
1: Kan jika jurik di Braga barannya dan alun-alun anu nyepengan
6: orang jurik jarian gitu. Jadi kan kita tuh pengen pakai kostum itu biar ada ciri khas juga. Ya, okay. Kostum itu juga menggambarkan bahwa sosok keburukan itu kayak seperti ini mungkin. Ya. Mungkin gitu ya. Gitu.
1: Dia terinspirasi dari siapa nih penggunaan itu? Karena gini, biasanya nih biasanya dari pemahaman saya gitu ya, biasanya yang pakai kostum dengan begitu tuh rata-rata sebenarnya dari genrenya black metal ya, terutama black metal yang datang dari Norwegia,
6: betul.
1: Ya sebetulnya ya, dan itu dari mulai Mayhem, dari mulai mereka begitu gitu ya. Inspirasinya siapa Kang Barok nih? Sargat?
6: Belum ke situ dulu. Jadi pembuatannya tuh enggak sekaligus langsung jadi gitu. Jadi ada prosesnya dulu. Dulu prosesnya itu pakai rambang di sini di muka. Terus pakai lumpur. Itu terinspirasi dulu sama Denny Guik tuh. Denny Guik kan suka Sepultura, ada yang pakai lumpur-lumpur gitu. Jadi dipertegas sama Skimming.
1: Ya.
6: Memang dia orangnya kotor. Suka kotor-kotoran maksudnya gitu. Gaming itu.
7: Kotor itu baik.
6: Kotor itu baik.
0: Berani kotor baik itu baik. Kotor.
1: Iklan itu.
6: Terus berjalan akhirnya saya tuh nonton suka film-film kolosal lah gitu. Kalau saya kalau ada Lord of the Ring, Predator juga suka. Mungkin terinspirasinya dari
1: Nazgul.
6: Ya, Nazgul.
1: Nazgul berarti kan Nazgul. Yang hanya bisa dibunuh sama perempuan. Nazgul itu.
6: Nazgul itu. Gerapan.
1: Ya.
7: Terus nama kostum itu sendiri apa, Kak?
6: Kalau nama mah
7: biasanya kan kostumnya itu udah punya namanya gitu.
6: Belum sih, enggak dikasih nama.
7: Belum punya nama.
6: Belum punya nama, belum kepikiran nama-nama ini, bahwa ini siapa misalkan Asep atau apa gitu kostumnya. Belum.
1: Oke.
6: Belum kepikiran.
1: Ya, nah sekarang udah stop dulu Kang Barok ya, biar ini ngobrol tunggul wayanya.
6: Kang Deddy bergabung
1: tahun berapa dengan Dajjal?
8: Mulai gabung tuh kayaknya di 2014 kan.
1: 2014 ya.
8: 2014.
1: Itu audisi.
8: Jadi enggak audisi. Jadi dulu tuh saya awalnya tuh diajak tuh bukan untuk personil. Saya cuman diajak untuk session player.
1: Okay,
8: session player ya, additional aja. Soalnya dulu sama gitaris yang sebelum saya tuh kan ada Karkas ya.
1: Ya.
8: Karkas tuh ngajakin kebetulan kan temen untuk gabung gitu, untuk bantuin. Saya bantuin soalnya dulu pas waktu itu saya posisinya lagi kerja. Jadi awalnya tuh memang adisional awalnya. Tapi waktu berjalan kurang lebih beberapa bulan setelah itu saya masuk, beliau keluar gitu, pindah.
1: Jadi terus jadi permanen member.
8: Alhamdulillah,
1: ya.
8: Alhamdulillah, sampai sekarang.
1: Ya, kalau Kang Asgin.
9: Sebenarnya sama. 2015-an.
1: 2015-an sama ya. Oke. Lahir di mana?
6: Lahir di mana?
1: Kang lahir di mana?
7: Lahir. Lahir kumaha?
6: Lahir kumaha?
10: Kalau saya sendiri tahun 2017 mungkin.
1: Sebelumnya pernah main band juga?
10: Pernah, dulu.
1: Di? Gak usah sebut lah.
10: Sama anak-anak ada.
1: Sama anak-anak ya. Ya, bagaimana perasaan setelah gabung dengan Dajjal nih?
11: Sedih.
1: Atau kaduhung gitulah?
6: Atau rangsang?
8: Awal-awal mah gempur, Kang.
6: Gempur
8: tuh gini, Kang. Soalnya kebetulan dulu pas awal saya gabung tuh genrenya tuh memang baru buat saya. Kalau Dajjal kan death metal. Saya sebelumnya enggak main di situ gitu. Saya mah reggae we. Jadi pas diajak
1: jauh pisan di reggae kan brutal death-nya.
8: Jadi pas masuk dulu suruh ngulik tuh memang PR, Kang. PR ieu teh kumaha maena ngeunahna di mana gitu kan, da mungkin kuranglah belum adaptasi.
1: Apalagi technical kan sebetulnya ya.
6: Betul. Asli reggae bener ya.
8: Asli.
6: Cengcet.
0: Tina cengcet karena jeg.
1: Death metal itu hampir biasanya technical kan.
8: Ya.
1: Gitu. Tapi akhirnya bisa ngikutin ya.
8: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah bisa. Sama Kang Asgin juga sama ya. Asalnya emang dari reggae juga kan, bukan?
9: Rock sih.
1: Hah?
9: Dari rock dulu.
1: Rock.
9: Kalau dulu.
1: Kirain teh dangdut itu ta.
9: Dangdut, lagu Sunda.
1: Lagu Sunda. Tapi dari rock juga, dari rock mah rada mungkin rada gampang lah ya. Apa namanya? Ada pasti kalau Kang lahir sebelumnya di
10: Popang.
1: Oh, Popang ya.
0: Wah, menarik ini ya.
1: Menarik ya.
0: Menarik ini, menarik.
1: Karena Dajjal itu kan lebih ya death metal gimana sih musiknya, kayak begitu, double bass, double kick gitu kan.
0: Iya. Ya pasti kemudian ada gitarnya brutal gitu kan.
1: Gitarnya technical, udah pasti riff-nya beda gitu kan. Ya, pasti pengalaman baru ya. Tapi menikmati kan, seru kan?
11: Alhamdulillah, menikmati.
1: Oke, asik nih.
7: Kita karena saya belum ditanya, Kang. Karena sieun.

0: Kelait 107,1 FM Bandung Inspiring Sound masih dari Kelait dari Sumur Bandung 12 ya, masih bersama teman-teman dan sahabat kita semua dari Dajjal Band. Ya, tadi udah kita dengar Bang Kawara. Bang Kawara ini single yang liris di tahun 2013 kalau enggak salah ya. Teman-teman boleh nanti silakan untuk bertanya
1: ya, dan
0: ini ada salah satu apa namanya salam dari Kang Kin Sanubari ya. Ini Kang Kin ini ada yang kenal? Ini salah satu

0: literalis gitu ya, yang mengumpulkan sejarah musik di Bandung.
1: Jadi sebenarnya kalau sejarah semua sih Kang, dia kolektor
0: sejarah, sejarah lama semuanya. Tapi kalau mau tanya perkembangan musik di Bandung sejak tahun berapa gitu, tanya beliau. Tanya soal Saparua. Dan itu beliau itu clippingnya.
2: Iya, punya clipping.
0: Lengkap clipping banget. Potong-potongan dari koran tahun 70-an, 60-an itu lengkap.
3: Ele si Morgot berartinya.
0: Ele, Morgot mah tuh ripu. Ripunya. Ripu. Oke muncul dah pasti gitu.
3: Punya, bener. Protes dia. Gue tanya eleh, Got.
0: Protes. Bila dikelait sama saya. Dikelait di mana? Di GMR.
1: Oke, ini Kang Asep Morgot aya nu neang tah.
0: Kini sanubari di Bandung Utara, utara sekali dari Subang ya. Salam hangat Kang Arif, Kang Andi, salam sehat selalu, amin. Salam kenal Kang Kang ganteng.
3: Hei, Pak Abi bertanya nu ganteng
0: nya. Lain.
1: Jadi ketengkas.
0: Lahir dan barok, geuning balageur ieu kan balageur.
2: Balageur lain garanteng.
3: Saroleh.
0: Salam hormat.
1: Saroleh
0: cerita. Dari jajaran jalan-jalan merdeka.
1: Merdeka.
0: Jajaran jalan-jalan ya,
3: lurus jalan-jalan.
1: Ya. Ini ada satu lagi nih Kang dari Kang Andri.
0: Nah, Andri Karasak ya, malam Kang-Kang dari Andri Karasak. Request sih jasad ya untuk dari band luar yang paling diinginkan sepanggung, band apa sih? Band luar negeri yang pengen sepanggung. Kalau disuruh manggung, milih siapa?
2: Yang sepanggung, yang saha.
3: Deja. Behemot.
1: Behemot.
0: Behemot.
1: Wes,
0: ngeri.
1: Pas serem-serem.
0: Kan Behemot pernah main di Solo kan?
3: Solo.
0: Ya, di Solo. Kemarin mau main lagi nggak jadi ya? Jadi main ya kemarin. Dua kali kan Behemot kesini?
3: Dua kali.
2: Ada yang ngadu serem juga nama.
1: Yang serem.
0: Ada. Oke, kalau nggak ada, kita tanya-tanya lagi ngobrol-ngobrol lagi. Nah, kalau lihat dari perjalanan panjang gitu ya dari Dajjal ini, saat ini udah berapa album yang dipunyai Dajjal?
3: Tunggu, benua tuh.
4: Ya udah. Saya kata apa?
3: Kalau album ini mah yang jadi itu baru satu.
0: Baru satu
3: Amarah.
0: Ya? Amarah ya.
3: Amarah.
0: Tahun 2000 ya kalau nggak salah ya.
3: Amarah. Dua. Amarah sama Human Dark Side.
0: Yang Amarah itu yang pertama kan ya?
3: Yang pertama.
0: Yang kurang tahun berapa? 2000 kalau nggak salah ya.
3: Kalau nggak salah ya 2000. Itu sama
0: Human Dark Side.
3: Human Dark Side. Kalau Amarah sama corong. Apalagi sih?
2: Ya. Bisa dilumayin
0: gitu. Umur. Oke, kalau yang Human Dark Side itu Heretic ya?
3: Heretic record
0: ya. Ya itu sahabat kalian, jadi sudah ada dua albumnya. Meskipun sudah ada banyak single yang muncul ya. Kalau gak salah single ada berapa ya?
3: Single
0: ada. Tadi yang pertama kita putarkan apa Kang Andi?
1: Tadi Bangkawarah.
0: Bangkawarah sebelumnya?
1: Sebelumnya teh apa tadi teh anxiety
0: bukan single ya.
1: Boleh cerita tah Bangkawarah itu menarik, kita tadi sempat diskusi di sini ya, istilah itu dah jarang digunakan ya malah.
0: Orang-orang ada tahu guys istilah Bangkawarah apa nih? Hanya orang-orang tua mirip saya yang tahu Bangkawarah.
3: Bangkawarah.
1: Boleh cerita itu gimana Bangkawarah teh tentang apa naon kumaha gitu.
3: Ya, kalau Bangkawarah kan selain bahasa Sundanya misalkan orang misalkan geste bisa di pepatahan atau di diwarah ya gitu kan. Iya. Tetap begitu bengalna gitunya.
0: Susah dikasih nasihati
1: untuk Bangkawarah. Bebal
3: merenya. Diwarah.
1: Oh iya. Menarik.
3: Terus gitu.
1: Duka.
3: Abi cek Pak Haji Aceh nggak gitu?
1: Oh gitu.
0: Nah, ya Pak Haji Aceh.
1: Duka kemana Pak Haji Aceh nggak?
0: Oke, sekarang dari Dajjal nih ada rencana apa ke depan nih kira-kira?
3: Oh banyak.
0: Yang paling dekat mungkin?
4: Oh siap.
0: Manggung di mana gitu ya, rilis album apa gitu kan?
4: Jadi kita tuh rencana lagi fokus mau keluarin single juga di bulan September kayaknya. bulan September kita keluarin singlenya antara 1-2 dan terus proyek panjangnya rencananya Desember tuh kita mau keluarin album ketiga.
0: Gitu. Sudah ada ancar-ancar judul belum? Belum.
4: Nanti rahasia.
1: Gitu. Rahasia ya. Masih rahasia. Ya. Masih di dapur.
0: Oke, okay, punya IG-nya kan ada ya? IG-nya. Oke, okay, sahabat kalian semua silakan pantangi IG-nya dari Dajjal ya. Ini. Nanti tunggu sampai bulan Desember siapa untuk ya. Informasi album ketiga ya.
4: Album siapa, ketiga ya.
0: Siapa tahu ya. Teman-teman yang lagi ngebet gitu pengen nunggu album tuh, dari tuh. Dajjal, silakan cek sosial medianya ya untuk mengikuti perkembangan pembuatan albumnya gitu. Belum tahu rahasia nanti cek.
1: Masih rahasia. Kita dengerin lagu lagi kan?
0: Iya.
1: Di depan ini ada Putus Urat Syaraf. Ini dari album keberapa? Album kedua. Oh iya. Rada serem judul nama. Kita dengerin aja.
0: Berarti dari Human Dark Side ya.
1: Oke, mari kita dengarkan Putus Urat Syaraf dari Dajjal.

0: Kelight 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Tadi lagu Putus Urat,
1: Urat Saraf.
0: Saraf ya, sahabat Kelight semua. Lalu yang masuk enggak? Enggak ada ya?
1: Belum.
0: Kayak kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau dalam proses penciptaan lagu ya, ini siapa yang paling berperan? Ya, misalnya apakah terutama proses kreatifnya gitu ya, lirik dulu kah, musik dulu, atau ah ini saya dapat riff enak nih, tinggal nambahan lirik, gimana prosesnya? Yang bisa jelasin?
2: Riff dulu sih.
0: Riff dulu ya.
2: Bikin riff dulu.
0: Bikin riff. Nah biasanya inspirasi riff itu datangnya gimana nih? Diceritain coba. Misalnya ah saya keur ngalamun ya di bareng useup gitu bari naon ya. Keingetan oh kieu gitu.
2: Bikin aja. Dari dengerin lagu sih.
0: Dengerin lagu ya. Nah, influence-nya siapa? Kang Asgin yang mempengaruhi
2: Danyal.
0: Danyal. Ada enggak influence dari oh saya terinspirasi sama Suffocation misalnya. Saya terinspirasi sama Decapitated gitu kan. Rada teknikal misalnya. Saya terinspirasi sama Necrophagist gitu. Ada inspirasi gitu?
2: Gimana? Ada.
0: Ada ya. Siapa biasanya yang paling sering didengar?
2: Decapitated sama Obscura.
0: Wah, Obscura. Nonton kemarin waktu ke Indonesia enggak dulu? Nggak. Aduh, sayang.
2: Tapi referensinya sih lintas genre.
0: Lintas genre ya.
2: Bukan death metal, Dream Theater.
1: Dream Theater.
0: Ya. Ya kan itu nanti mempengaruhi gaya,
1: betul,
0: gaya bermain gitar ya, terutama kalau gitar harus gitu. Obscura ya, wah Obscura. Keren lah Obscura tuh.
2: Necrophagist, Aspire.
1: Ini Kang ada dari TikTok nih komen Kang Faisal Diki nih. Tulisannya letik jadi saya kudu.
3: Awas,
0: baca tadi, baca tadi. Pada tahun 90-an ada Bandung Dead Area di kawasan Bandung Timur. Apakah sering tampil kan?
3: Area pernah lah.
0: Di Jumbrung ya, kira-kira.
3: Di Jumbrung ya.
1: Jumbrung.
0: Pernah katanya Kang Faisal Diki ya.
1: Betul.
0: Jadi pernah hadir di situ. Pastilah, pasti di, pernah.
3: Dulu mah ya sering lah di sana lah, sobat. Sarang-sarang lah, mungkin kesibukan gak tahu. Jadi jarang.
0: Jadi tadi sudah disampaikan bahwa mungkin ada pengaruh dari Obscura, ada pengaruh dari Necrophagist, terutama kalau saya lihat, saya dengar lah dari melodi solo gitar ya, kayaknya mirip si Muhammad Swigmes itu kan, ya atau si Christian Muenzner, ya Christian Muenzner-nya Obscura.
1: Betul.
0: Nanti kita kalau ada yang minta Obscura, silakan dengar Obscura ya. Obscura itu sangat teknikal lah, Necrophagist ya. Memang super teknikal. Dan saya yakin Dajjal juga sangat teknikal kalau lihat dengar lagu-lagunya ya. Keren banget ya. Mungkin bisa menjadi Necrophagist-nya Indonesia lah.
1: Amin.
0: Oke, ada lagi yang mau bertanya enggak ada?
1: Belum Kang, belum. Baru yang tadi aja.
0: Oke, nah kalau album baru nanti, apakah masih dengan kemungkinan besar dengan label yang sekarang atau ada rencana cari label yang lebih gede deh gitu kan? Gimana?
4: Untuk album yang sekarang kebetulan diproduksi sama kita kan
0: sendiri. Sendiri ya.
4: Kebetulan memang semua produksiannya jadi nggak jauh dari anak-anak dari awal recording, pembuatan video klip, terus publishing buat ke DSP juga sama masih di sekitar anak-anak gitu. Jadi kita coba DIY dulu.
0: DIY ha?
4: Iya gitu. Ya. Soalnya kita memang aktif juga baru lagi Kang. Dulu kita terakhir manggung tuh kan 2018 apa 19 sebelum COVID lah dulu sempat di mana di Serang. Dulu dia di Serang COVID terus berhentilah sibuk sama kesibukan masing-masing. Nah baru awal lagi ya coba aja kita buat DIY dulu gitu. Nggak tahu kalau misalkan nanti di tengah jalan kayak gimana ya mungkin kita bisa ngobrol lah itu ya.
0: DIY bagus kok, DIY ya kita kemarin ngobrol banyak ya tentang sejarah DIY di Bandung.
1: Betul.
0: Yang memperkenalkan tuh pas band kan makanya ada disebut indie label itu sebelum ada pas band nggak ada yang namanya indie label. Pas band lah tahun 90-an yang menggarap menjadi sebuah Ya. Nilai pergerakan betul. Dan saya yakin juga teman-teman Dajjal bisa sukses dengan begitu. Karena yes, terus terang saja, memang pasti gitu ya, pasti ini mah di mana-mana di seluruh dunia industri musik kan begitu. Bentrok antara major label dengan band itu bukan hal-hal gampang, bukan hal yang mudah dipecahkan. Ya dengan indie gitulah di DIY mungkin akan jauh lebih idealis gitu ya. Dalam idealis dalam artian lebih kuat itu dalam membentuk karakter musiknya Dajjal, betul ya begitu ya.
1: Kang, ngomong-ngomong soal pas band jadi keingetan ada berita Kang Yuki kecelakaan ya tadi.
0: Baru pulang dari Lombok berarti kan?
1: Apa?
0: Kan baru pulang dari Lombok kemarin.
1: Iya, katanya kecelakaan kendaraan dan masih di rumah sakit ya, kita doakan aja. Saya kayaknya pas band lagi dapat cobaan yang berat ya beberapa hari ini. Ya mudah-mudahan ya, jadi sukses ke berikutnya.
0: Amin.
3: Amin.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Iya. Mungkin mau kita dengar satu lagu lagi?
0: Ya, satu lagi ya, sebelum kita break. Nanti kita akan kita masuk lagi dengan betul, pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih dalam ya. Gitu. Betul, ya. Terakhir sih sebetulnya sebelum lagu dan sebelum kita break. Tadi udah disebutkan bahwa saya lebih suka menggunakan DIY gitu ya tadi ya. Indie lah ya paling gampang. Mungkin teman-teman di pendengar lebih suka mendengar
1: istilahnya gitu.
0: Istilah
1: ya,
0: indie gitu ya. Nah, distribusinya nanti gimana?
5: Kalau distribusi sih itu kita memang sendiri juga, Kang. Sendiri. Jadi ya, dalam artian sendiri itu kebetulan saya basic dari komunitas, Kang. Jadi manfaatin rel komunitas itu aja. Okay. Nah, gitu.
0: Termasuk ke streaming.
5: Streaming sama. Itu semua
0: juga.
5: Iya, kita dari satu tongkrongan.
0: Keren tuh kalau bisa begitu, keren. Jadi ke streaming, ke penyedia jasa ya, itu juga sama, mandiri ya.
3: Sama mandiri.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah. Nah, sahabat kalian satu lagi aja ya.
1: Sebelum kita break. Sebelum itu ini Kang Idens Darwis nih ngasih foto live-nya Dajjal nih ya. Ini waktu di mana nih Kang nih? Kalau ingat
3: Bogor itu kan ini sempat dilombakan ini foto ini kebetulan jadi juaranya ini
1: yang jadi juara
3: si fotografer itu gambar yang terbaik katanya sih.
1: Oke. Keren ya,
0: keren. Ini di Bogor ya.
3: Bukan Bogor ini kan aduh mananya apa lagi kan di Bandung
0: Death Face
1: bukan
0: mau request dari Dajjal yang betul TTB
1: tuduhan tanpa bukti. Ini kebenaran banget nih requestnya mau diputar sekarang.
0: Udah diputar duluan lah,
1: diputar duluan buat
0: ya. Pertanyaan terakhir sebelum break, kalau ini teman-teman, ini sebenarnya pertanyaan buat meneruskan dari teman. Kalau merchandise CD itu bisa dibeli di mana?
5: Kalau merchandise kita official ada di Instagram. Jadi Instagram, Dajjal ya, official merch.
0: Jadi belinya secara online di
5: Instagram.
0: Dan juga termasuk CD ya.
5: Kalau CD kita belum, Kang, karena rencananya kan baru Desember. Kita jalan tuh sekarang baru t-shirt aja.
0: Oh, t-shirt aja. Nah,
5: t-shirt yang single kemarin.
0: Oke.
5: Dan kita rencananya memang per album tuh memang satu, tiap single tuh memang ada artworknya gitu.
0: Artworknya.
5: Ya, kita kerja sama juga sama teman juga ilustrator di Bandung.
0: Oke. Sahabat kalian, jadi sekali lagi biasa kalau ada teman-teman band kesini saya suka nyampaikan, mari kita dukung seluruh band-band lokal dengan membeli merchandise-nya. Dengan membeli merchandise, membeli produk-produk yang dikeluarkan dari band itu. Sekali karena band perlu hidup gitu ya, dan hidup itu adalah dengan kita mendukung setiap band itu. Jadi beli merchandise-nya, pantau terus IG-nya, pantau terus online-nya, nanti tunggu ada CD-nya siapa tahu, dan setiap single juga nanti ada artwork yang khusus gitu ya. Jadi unik lah pasti kaosnya gitu ya. Oke, kita dengarkan.
1: Ya, ini adalah tuduhan tanpa bukti.
0: Kita break dulu juga ya buat teman-teman Dajjal, siapa tahu mau ke toilet, ke mana, pipis gitu kan.
2: Ngerokok teh tadi ngerokok. Ya udah
0: bae teh tadi. Ayo. Urang mah teu bisa dah soalnya nu gawe urangna.
1: Oke.
0: Oke, kita dengarkan tuduhan tanpa bukti.
2: TTB.

0: masih di Light Rock Society edisi spesial dengan band Dajjal. Tapi sebelum kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan band Dajjal, kita akan bacakan dulu beberapa request yang sudah muncul di studio ya Kang Andi.
1: Betul.
0: Kita akan bacakan beberapa request yang sudah numpuk nih ya.
1: Betul.
0: Tadi nih. Ya, pertama dari
1: Doni Dikarasak.
0: Doni Dikarasak ya. Makasih Pak Arif. Kok makasih Arif.
1: Ini.
0: Selamat ya, siaran Light Rocks dari Doni Dikarasak, seorang kata request lagu Pink Floyd. Time atau Yes Ritual. Makasih, selamat datang di Kelet juga untuk bintang tamunya. Siap, terima kasih. Kemudian dari sahabat Lili, assalamualaikum Kang Arif dan Kang Andi. Lili Cimai request lagu dari Andromeda Band yang judulnya Sengketa. Hatur nuhun. Siap, nanti kita putarkan. Assalamualaikum, lujang malam 17 Agustus kasadayana pencinta rock light. Mugia sarehat sadayana, amin. Etang-etang menyambut hari kemerdekaan. Request single Anyar VOB ya.
1: Garong.
0: Ya. Namanya Garong, banyak Garong di kita sekarang. Garongnya berdasi semua.
1: Nah itu.
0: Selamat malam Nani di Cagem, request lagu Biang Lala dari Mel Sandi. Salamnya untuk sahabat Kelet semua yang selalu dengerin Light Rock, untuk Bang Arif, Bang Andi. Terima kasih, sama-sama. Sami.
1: Ini Kang Kin belum request nih.
0: Dari Kang Kin tadi sudah dibacakan. Ya. Salam juga, salam lagi katanya dari teman-teman Dajjal ya.
1: Siap.
0: Dari Andri Dikarasak nih, malam Kang Andri Dikarasak, lama requestnya dari Jasad berjudul Getih Jeng Getih. Jasad ini malam kemarin ya manggung di Dublin.
1: Dublin ya.
0: Ya tuh. Di Inggris sana, di Eropa gitu ya. Luar biasa.
1: Oke. Dari Agus
0: Kopo. Selamat malam, request Dasamurka. Sunyi malam menjelang perang Barata Yuda. Terima kasih dari Agus Kopo.
1: Dan Zarwis tadi udah diputar duluan.
0: Udah diputar ya, TTB ya, tuduhan tanpa bukti ya. Itu asal lagi di Semarang, Mospit kalau nggak salah. Ya, Oke. Dari Faisal Diki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Andi, Kang Arif. Semoga sehat, sukses selalu. Amin. Mau request Aerosmith Crime buat penyiar dan kru Kelight serta pendengar Light Rock semua from Margahayu Kopo. Lagi crying semua nih.
1: Crying.
0: Gini. Gini. Hitten. Dying Season. Okay. Dari Genta. Ini minta As I Lie Dying.
1: Redefine.
0: Oke. Ini seru-seru nih ininya requestnya. Oke, buat sahabat kalian semua yang masih mau request, maka masih terbuka di 0812-2013-1972. Masih kita tunggu.
1: Kita putar aja nih Kang ya.
0: Ya, kita akan putarkan. Tadi sudah kita di
1: ada Halloween tadi
0: interval diputarnya. Kedua ya, ada Halloween. Judulnya Halloween.
1: Oke, ini requestan dari teman-teman semua akan kita putar sambil nanti kita masuk di interval ketiga ya, ngobrol-ngobrol lagi sama Dajjal.
0: Dajjal datang ke Kelait.
1: Dajjal ada di Kelait.
0: Ada di Kelait.
1: Oke, selamat menikmati.

0: 107,1 FM Bandung Inspiring Sound, masih dari Sumur Bandung 12, dan juga kita masih bersama dengan teman-teman Dajjal Band. Ya, tadi kita udah putarkan beberapa lagu yang di request oleh sahabat kalian semua, ditutup tadi oleh Hiten.
1: Hiten ya.
0: Ya. Hiten ini salah satu band dari Bay Area Trash 91 ya. Memang lebih lambat dibanding dengan Big Four lah. Tapi dari sisi musikalitas enggak kalah lah Hiten itu. Okay. Ya, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Dajjal. Ada Hiten naon di teh? Bentar
1: ya. Iya, rada kerusukan.
0: Kenapa benar ini? Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol sahabat kalian semua dengan teman-teman dari Dajjal. Nih, kita akan tadi sudah banyak kita diskusikan ya tentang album pertama, album kedua, dan kemungkinan juga dalam tahun ini akan ada album ketiga. Jadi sekali lagi pantengin semua sosial medianya gitu ya. Biasanya ada giveaway kita buat para pendengar, tapi nanti aja giveaway-nya ya. Nanti kita akan setiap, pokoknya gini, sahabat kalian semua dengerin aja setiap minggu malam ya di Light Rock. Kita akan berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa dijawab tentang Dajjal. Nanti kita akan berikan giveaway gitu ya. Entah itu t-shirt atau entah itu topi gitu. Mungkin-mungkin ya. Nanti nanti kita tunggu aja kejutan apalagi yang bisa mungkin didapat oleh sahabat kalian semua.
1: Obrolin single terbarunya ini dari Dajjal nih, Obtus nih.
0: Obtus. Nah, ini Obtus nih cukup,
1: ceritanya gimana nih?
0: Cukup menarik ya, karena di YouTube cukup ramai tuh. Ya, ramai banget tuh di YouTube Obtus ya. Gimana? Ada yang mau cerita?
2: Nanti Obtus mah.
1: Obtus
2: yang bikin tukang tuh.
0: Obtus bahasa Inggris itu, teh?
3: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia.
4: Indonesia. Ceritanya tentang apa tuh? Obtus teh. Yuk,
3: ceritanya simpel sih sebenarnya mah, tentang kekecewaan aja lah, kecewa terus kesel, bodoh lah, jadi ambek-ambekan bisa ya ditulis tuh jadi gitu.
0: Yang lirik Kang Barok, yang musik
3: anak-anak
0: teman-teman ya. Lirik dulu atau musik dulu? Seperti biasa musik dulu ya.
5: Musik
0: ayo
5: dulu.
0: Askin.
5: Musik dulu.
0: Musik dulu ya. Terus tiba-tiba kepikiran, oh liriknya ini harus
5: cocok.
0: Cari yang cocok.
4: Tadi sih ngobrol-ngobrol di luar gitu ya. Kang Barok ini menciptakan liriknya di saat gimana emosinya dia, perasaan dia. Jadi Obtus itu menceritakan tentang kebodohan. Ambek-ambekan gitu. Jadi menciptakan lagu itu mun kerambek sih.
3: Kalau ambek,
0: bisa jadi lagu. Beres nampilingan batur barunya nyanyiin lagu we.
3: Hah? PN sabar-sabar misalkan. Jadi itu bisa nulis deh lagu. Upi ambekeun.
0: gitu. Ya, mimpi besar apa Dajjal nih? Apa yang ingin dituju gitu oleh Dajjal sekarang ke depan?
6: Yang ingin dituju mah Kang, layaknya orang lain aja maksudnya. Jadi mudah-mudahan si inspirasi itu terus ada gitu. Jadi kita bisa terus berkarya. Dan untuk yang album ketiga ini memang agak beda dari album sebelumnya. Ya, kalau dari saya sendiri pribadi dan juga teman-teman, mudah-mudahan karya yang terbaru nanti mau rilis tuh bisa diterima sama teman-teman juga.
0: Oh ya,
6: bisa dinikmatin itu aja sih.
0: Ya, itu sahabat kalian. Jadi sekali lagi nanti kalau rilis jangan lupa dengar, kalau di Spotify juga ada ya.
5: Ada
0: Spotify juga kalau mau dengar silahkan di situ. Karena sekali lagi dengan kita mendengarkan lagu-lagu dari band-band lokal itu kan sama aja dengan mensupport band itu sendiri, apalagi kalau kita dengar dari mulai penyedia platform streaming ya, itu kan juga ada royalti ya ke teman-teman Dajjal. tidak murah tuh untuk ngadain produksian album, produk untuk melakukan touring dan lain sebagainya, itu semua butuh biaya biar bagaimanapun juga ya. Jadi mari kita support band-band lokal itu. Kalau mimpi besar manggung ada pengen diwakan gitu?
7: Ada
0: tuh pengen. Aduh. Ada tuh pengen. Ya kita doakan semua ya, bisa ya, ada ya. Lagi betul, betul. Dari Bandung menuju ke Wakan gitu kan, sudah banyak sih ya, ya contoh-contohnya ya. Ya kemarin waktu kita ngundang salah satu alumni Wakan kesini,
1: Decide. Oh iya, Decide ya kemarin.
0: Kita undang ya, mudah-mudahan ya bisa tampil di sana. Jadi sudah cukup banyak lah band-band, dan band-band Indonesia selalu mendapatkan tempat di sana. Selalu mendapatkan tempat. Ya. Mudah-mudahan kecapai ya. Kita doakan semua sahabat kalian
1: amin,
0: semua ya.
1: Amin, amin.
0: Mudah-mudahan tahun depan kita lihat di
4: ada yang ngelirik ya album.
0: Ada yang ngelirik, di battle gitu ya, di Wakan gitu ya.
4: Ya memang di battlein dulu ya.
0: Di battlein dulu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ya kalau udah gede baru dia punya stage sendiri kan. Ya. Kan itu kalau Wakan tuh ada faster, ada harder, ada apa istilahnya tuh yang rada black gitu kan.
4: Wani adu lah kan.
0: Wani. Yes. Memang kita punya kualitas sebetulnya ya. Band-band lokal Bandung ya, ya. Kalau kita ngobrol Bandung ya, Bandung punya kualitas.
4: Dengerin lagu yang tadi juga.
0: Iya.
4: Keren.
0: Ya itu tadi, makanya sebetulnya kita di ekosistem radio ya, ya. Di media kayak begini tuh harus saling mensupport, karena terus terang saja dah berat juga kalau hanya ngandalin sosial media saja gitu kan.
1: Ya.
0: Sosial media belum dia sosial media tuh, kalau kan ya kita tahu sendiri ya, kalau sekarang masyarakat Indonesia sosial media itu mendingan neangan anu bodor-bodor kan, like-nya ribuan, followernya ratusan ribu.
4: Iya nu serius.
0: Anu serius mah paling 100, 200 ribu gitu kan.
4: Anu bercanda
0: ya. Makanya butuh kita butuh
4: ulah serius
0: deh. Butuh media gitu ya mensupport.
1: Udah stresnya.
0: Ya kadang-kadang
4: joget-joget loba.
0: Kadang-kadang kualitas itu kalau tidak ada yang dukung ya hilang gitu ya.
4: Ya.
0: Tapi
4: ya.
0: Ada yang tidak berkualitas tapi karena didukung ya terus we gitu. Ya, karena dukungannya gede gitu kan.
1: Jadi itu yang kelihatan. Terjadi di sosial media sekarang kan.
0: Terjadi di sosial media. Makanya sahabat kalian semua dengerin lagu-lagunya gitu ya.
1: Ya.
4: Harus kreatif.
0: Ngerti liriknya cenah ada death metal mah weh ngerti liriknya.
1: Ya, maca
0: manya. Harus maca gitu nya harus.
4: Tapi dengan didengerin juga sebenarnya death metal juga ada. Kalau benar-benar ngedengerinnya gitu ya.
0: Jadi saya pernah ditanyakan, karena saya suka banget kan death metal, mau technical, mau brutal, mau melodic, terutama melodic death metal. Ditanyakan gimana supaya mendengarkan lagu death metal atau melodic death metal itu enak. Yeah. Gak usah dengerin lagunya, gak usah dengerin suaranya, dengerin musiknya dulu. Jadi nikmati itu musiknya, lupakan dulu bener. Sound lagunya. Kalau udah bisa menikmati ritme musiknya gitu ya. Vokalnya masuk udah langsung dapat gitu. Tapi itu harus latihan, bukan latihan ya.
4: Tapi enggak, Dajjal mah barusan aku baru pertama kali denger ini musik-musik Dajjal langsung
0: karena latihan. Sudah pernah karena sudah pernah dengar. Orang pertama
4: langsung lapar.
0: Kalau orang pertama kali denger gitu ya, pasti pusing.
4: Itu sih, iya mah asli, iya mah jujur.
0: Itu pusing sih dengan ada Dajjal, tapi setengah paeh.
4: beda death metalnya beda.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Nah gitu, jadi mimpinya tadi satu karyanya tetap didengar ya, dan tetap band-band apa namanya teman-teman dari Dajjal sebagai artis bisa terus berkarya dan masyarakat gitu ya, terutama pendengar Kelait, sahabat Kelait semua. Juga bisa mendengarkan musik-musik dari Dajjal. Dan kita doakan semoga bisa tampil di Wakan.
4: Ya. Support terus ya
0: support band-band terus lokal. Ya, band-band lokal. Ada tips dan trik buat?
1: Iya. Kan karena kalau Dajjal ini kan udah lumayan lama ya.
0: Udah senior lah ya.
1: Udah senior. Nah buat adik-adik kita anak-anak sekarang yang lagi mulai merintis band nih itu. Kira-kira ada pesan apa?
4: Soalnya di sini banyak band-band lokal yang baru-baru punya karya ditampung di sini.
0: Tampung di sini baru muncul.
4: Bermunculan gitu. Siapa tahu ada tips-tipsnya gitu dari para senior. Pertama ya Kang Barok.
1: Senior
4: pisan. Seniornya.
0: Tips dan trik.
4: Ini sudah meninggalkan dunia hitam sebetulnya. Sudah ya, meninggalkan. Dan kelihatan udah
1: alias Erwist.
3: Kalau tip dari siapa mungkin teruslah menggali atau berkarya lah sebenarnya. Kalau ya si band aja lama bisa bertahan juga uyuhan sebenarnya mah.
4: Ya makanya adanya wadah di sini supaya mereka tuh jadi semangat lagi untuk berkarya gitu. Jadi karya-karya mereka tuh bisa lebih didengar sama pendengar gitu.
0: Ya
4: gitu.
1: Ya karena
0: tetap berkarya aja ya.
4: Iya.
1: Ya, berkaitan semangat sama terus. Itu ya sosial media tadi. Kalau sekarang kan kalau yang apalagi jaringannya masih kecil gitu ya. Kita upload sesuatu ya yang paling dengar kan teman-teman sendiri, keluarga sendiri gitu ya. Ya itulah sisi kurang
0: memang,
1: bagusnya
0: memang, sosial media. Intinya emang tetap konsisten aja ya berkarya ya. Ya masalah rezeki mah moal pahili gitu betul, kan pasti. Nu penting mah orang usaha we nya.
4: Istiqomah.
0: Batur ge kan nu usahana ngupas bawang itu 700.000 kan.
1: Nah, ya, heboh.
0: Heboh urang rek kaluar we gawean mendingan ngalamar
4: bisa. Sekilonya 700.000 teh.
0: Urang sapoe bisa
4: 20. Harga bawangnya seberapa?
0: 22.000.
1: Tapi itu kalau tadi boleh di quote bagus tuh. Rezeki mah moal pahili, quote dajal. Wah, dajal ngomong kieu.
0: Jadi dari beberapa memang kita simpulkan ya dari beberapa teman-teman band-band lokal yang hadir di sini, intinya tetap konsisten berkarya gitu ya.
1: Betul.
0: Konsisten berkarya istilah namanya aya nu ngadangukeun syukur henteu da urang mah geus ngaluarkeun sakabeh kemampuan urang.
3: Hajar we
0: terus. Hajar we da nya tadi bener rezeki mah nuturkeun kira-kira seperti.
4: Dan Dajjal pun konsisten
0: dari tahun
4: 94 nya. Sampai sekarang
0: konsisten sampai sekarang sampai akhir kali kiamat konsisten
4: bisa ada pang konsisten lah eta
1: mun teu konsisten teu kiamat kiamat
3: bisa ulah keluar tidak ya si kiamat
4: bener ulah keluar dah jawab
0: ya jadi konsisten aja buat sahabat kalian semua yang punya band konsisten berkarya. Jangan apa ya jangan menyerah gitu ya karena pertanyaan-pertanyaan penting itu yang selalu kita tanyakan dan juga dari sahabat kerait semua itu kunaon sih make milih genre ieu gitu kan genre ieu mah sangat apa ya niche gitu ya niche itu sempit dan
1: sempit,
0: segmentednya tuh benar-benar sangat segmented kan gitu kenapa milih ini lah. Ya karena kan itu berkaitan dengan tadi konsisten itu kan.
6: Ya jadi pengalaman mah sih Kang. Jadi kalau saya pribadi mah jadi mah ya susah memang kalau misalkan dijabarin mah. Tapi yang jelas memang ya teh udah beyond passion lah kalau misalkan
0: ya,
6: lamun di
0: betul,
6: ya
0: betul.
6: Digambarkan mah jadi misalkan kita sibuk misalkan sibuk masalah keluarga ekonomi misalkan nah, digonjang-ganjing tetap Kang misalkan resep didinya mah ya.
1: Betul.
6: Udah we pasti balik dibalik dia selalu balik dekadinya gitu.
0: Ya. Jadi kata kunci nah beyond passion.
6: Iya, jadi beyond passion. Jadi udah bukan sekadar misalkan FOMO, bukan gitu. Misalkan juga batur saya mah kieu henteu dah memang.
0: Lamun FOMO mah moal nyokot meta.
6: Balik dekadinya kadinya ya.
0: Nyokot lagu gerong we, gerong deui kan.
4: Jadi hate nangis gitu.
6: Beyond passion.
0: Ya itu memang passion akhirnya.
1: Betul.
0: Jadi tetap konsisten gitu ya dan juga ada passion karena tanpa passion mah
1: tanpa passion
0: percuma.
1: Kirain tanpa passion enggak ada dokter.
0: Dokter terbang.
1: Pasien eta mah.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi sahabat kalian semua ini apa namanya akhir dari bincang-bincang kita ya dengan teman-teman dari Dajjal. Sekali lagi yang paling penting buat sahabat kalian semua pendengar dimanapun, mari kita support band-band lokal gitu ya. Mari kita support Dajjal. Salah satunya dengerin lagunya, beri komentarnya gitu ya. Jadi kritik dan saran itu sangat penting gitu ya buat buat membuat band itu jauh lebih tangguh kan gitu kan, lebih tangguh, lebih hebat. Sekali lagi, beli merchandise-nya, tonton YouTube-nya, beli CD-nya gitu kan, dan kalau ada konser tonton konsernya dan beli tiket, jangan lupa.
1: Betul.
4: Ya, tapi band-band sekarang mah udah mulai pada kreatif sih. Beran. Artwork, dari artwork-nya juga udah
0: ya, mulai ya, keren-keren. Memang apalagi kan sebetulnya tingkat apa ya? Tingkat teknologinya juga udah gede ya gitu. Jadi desain artwork itu udah cukup mudah gitu ya sekarang. Dan bisa sangat uniknya.
4: Artwork-nya dan berpengaruh.
0: Berpengaruh.
1: Ya. Betul.
0: Betul. Ya itu ya. Palingnya jadi beli tiketnya kalau ada konsernya jangan ulah norobos gitunya, ulah
4: pura-pura. Semua mah hese norobos.
0: Ulah pura-pura mabok terus norobos gitunya, ribet tuh.
4: Eta mah jalan tahun 80-an.
0: Eta mah di Siliwangi baheula. Jadi nungguan lah main.
1: Geus main arab. Geus
0: main arab sih gitu.
3: Atau abi grup.
4: Ngaku-ngaku. Mesti hiji mah urang mayar sakieu. Abi grup gitu kan. 5 orang sakieu Pak, 5-an Pak. Sakieu nya.
0: Itu juga yang apa ya, nggak bagus juga terutama untuk bandnya ya. Mari kita apresiasi semua karya yang muncul dari band-band lokal kita. Kang Deddy, hatur nuhun sudah di sini. Kang Deddy Gun Benduh, Kang Asgin Asep Ginanjar, ya hatur nuhun, terus hadir di dia, tetap berkarya, sukses. Kang Lahir ya,
4: terima kasih sudah lahir gitu ya.
3: Abi mengiringan we.
0: Hatur nuhun. Terus ngobrol. Sekali lagi mudah-mudahan sahabat kalian semua bisa menikmati gitu ya obrolan kita kali ini ya. Dan Stefan, terima kasih, sukses selalu buat Dajjal ya. Semoga tercapai mimpi-mimpinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Kita dengerin nih obtusnya. Oke.
4: Udah ada tarik yang seperti ini.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelait. Kita sudah kembali dalam Morning Review hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 2026. Saya Kujang Suryalaga akan temani Anda semua sahabat Kelait sampai pukul 9 nanti, dan kita semangat kemerdekaan.

Kelight FM, bendera. Oke, sahabat Kelight, kita tengah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, 17 Agustus 2026. Nah, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Usia 81 tahun tentu menandai kedewasaan bangsa untuk memperkuat kemandirian, pemerataan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta semangat gotong royong dalam melanjutkan pembangunan nasional. Berdaulat adalah menekankan kemandirian bangsa dan menentukan arah kebijakan serta memperkuat daya saing nasional di kancah global, sahabat Kelight. Adil mewujudkan pemerataan keadilan di berbagai sektor bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Makmur mencapai kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Kita masih sama-sama dalam Morning Review, sahabat Kelight. Anda mungkin sudah siap-siap ya, sahabat Kelight, untuk mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, kalau hari ini Anda ikut lomba-lomba, persiapkan diri dengan baik, sahabat Kelight. Jangan lupa pemanasan ya, pemanasan untuk membuat tubuh kita siap menghadapi lomba yang akan diikuti. Oke, sahabat Kelight, sudah tahu belum? Di Jalan Naripa nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selain itu, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, bunganya juga ringan. Untuk kredit ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika Anda mau berangkat ibadah haji, BPRGM siap membantu. Keren banget ya sahabat Kelight, ada BPR seperti BPRGM ini. Nah, jika Anda butuh kredit dengan jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Bandung. Anda juga bisa menghubungi 022-4222-464. Sekali lagi, 022-4222-464. Kemudian 0821-2085-8761. 0821-2085-8761.

Deklarasi penyiaran menggugat dibacakan di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, 16 Agustus 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Dari gedung bersejarah ini, tempat pekik keadilan melawan penindasan pernah disuarakan oleh Founding Fathers. Kami KPI Daerah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh elemen masyarakat menyuarakan perlawanan baru terhadap penjajahan modern di ruang udara kita. Bahwa frekuensi adalah milik rakyat dan penguasaannya oleh segelintir pihak bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Maka kami memaklumatkan tiga tuntutan suci. Pertama, kedaulatan informasi adalah hak mutlak bangsa. Udara Indonesia harus diisi konten yang membangun karakter bangsa, bukan informasi yang menyesatkan atau sekedar mencari keuntungan sepihak. Kita tidak boleh menjadi asing di tanah air sendiri akibat serbuan informasi tanpa filter. Kedua, wujudkan penyiaran yang berkeadilan. Suara rakyat kecil harus setara dengan suara kota besar.

yang sama dengan lembaga penyiaran nasional. Adil berarti distribusi ekonomi penyiaran yang merata, mencerminkan identitas budaya daerah secara proporsional. Ketiga, tolak imperialisme gaya baru terhadap frekuensi publik. Frekuensi adalah kekayaan milik rakyat yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, Bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran, jaga kedaulatan penyiaran sebagai bagian dari kedaulatan negeri. Merdeka, penyiaran merdeka, bangsa berdaulat. Bandung, 16 Agustus 2026, atas nama Insan Penyiaran Jawa Barat, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat.

Cinta Indonesia, Vina Panduwinata. Karena hari ini kita tengah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, sahabat Kelight. Oh ya, sahabat Kelight, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Yuk, siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau walking buddy Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama Setiabudi Summarecon Bandung. Caranya mudah. Cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia melalui melalui WA di 0815-7304-9550, sahabat Kelight. Sekali lagi, 0815-7304-9550, atau Anda bisa datang langsung ya ke Setiabudi Supermarket Summarecon. Nah, ingat, pendaftaran hanya sampai 19 Agustus 2026. Jangan sampai kehabisan kesempatan. Yuk jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di garis start. See you there.